Baik Mitra Songgulang, kembali di Radio Songgulang 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo, mungkin kemarin ya terdapat beberapa kabar duka karena terjadi sebuah kecelakaan. Tepatnya di depan toko Saminjaya ya. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia setelah ditabrak sebuah mobil saat mendorong gerobak bersama suaminya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Ponorogo. Sementara sang suami mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk mendapatkan perawatan medis. Korban meninggal diketahui bernama BH, ya, berinisial BH, berusia 68 tahun, merupakan warga Jalan Ontorjo, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo. Sementara suaminya berinisial WY, berusia 67 tahun, mengalami luka lecet di bahu kanan dan kaki kanan dalam kondisi sadar. Keduanya saat itu berjalan di tepi jalan, ya, sebelah selatan sambil mendorong gerobak ke arah barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi saat mobil minibus Datsun bernomor polisi A1702ZJ yang dikemudikan AS berusia 26 tahun merupakan warga desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, melaju dari arah timur menuju barat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Saat tiba di lokasi, kendaraan tersebut menabrak kedua pejalan kaki dari belakang hingga keduanya terpental ke badan jalan. Benturan keras membuat BH terjatuh tepat di jalur kendaraan. Korban kemudian terlindas mobil penabrak dan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah pada bagian kepala. Sementara WY berhasil dievakuasi warga dan petugas sebelum dibawa ke rumah sakit. Usai menabrak pasangan lansia tersebut, mobil Datsun kehilangan kendali dan oleng ke kiri. Kendaraan kemudian menghantam sebuah mobil Isuzu Panther bernomor polisi AE1432TH yang sedang terparkir di tepi jalan. Mobil baru berhenti setelah menabrak kendaraan Panther milik DR, ya, merupakan warga Kecamatan Selahung. Yani Kurniawan, juru parkir di sekitar lokasi, mengaku menyaksikan langsung peristiwa nas itu. Menurutnya, kecelakaan berlangsung sangat cepat sehingga warga di sekitar lokasi tidak sempat memberikan pertolongan sebelum tabrakan terjadi. Saat itu pasangan lansia tersebut sedang berjalan sambil mendorong gerobak di tepi jalan ketika tiba-tiba mobil datang dari belakang dan menghantam keduanya. Benturan itu membuat kedua korban terpental ke badan jalan. BH kemudian kembali terlindas mobil penabrak, sedangkan suaminya terlempar beberapa meter dari titik tabrakan. Warga yang berada di lokasi langsung berusaha memberikan pertolongan sembari menghubungi petugas kepolisian dan ambulan. Pemilik mobil Panther yang tertabrak, DR, mengaku sedang membeli keperluan di sekitar lokasi ketika kejadian berlangsung. Dia mendengar suara benturan keras, lalu bergegas keluar untuk melihat sumber suaranya tersebut. Saat itu dia mendapati tubuh korban terpental hingga mengenai mobil miliknya sebelum akhirnya kendaraan Datsun menabrak mobil yang sedang terparkir tersebut. Petugas Satlantas Polres Ponorogo yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Seluruh kendaraan yang terlibat langsung diamankan sebagai barang bukti. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Satlantas Polres Ponorogo mengatakan polisi masih mendalami keterangan saksi, kondisi kendaraan, serta faktor lain yang diduga memicu tabrakan tersebut.

0: Ya Mitra Songlet, semoga saja ibu yang berinisial BH ini diberikan amalnya diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk Bapak semoga cepat sembuh. Dan harapnya ya semoga hal ini tidak terjadi lagi di Ponorogo khususnya ya, ketika kita berkendara apapun itu pastikan kita berada dalam kondisi yang fokus dan konsentrasi ya Mitra Solgate. Jangan sampai kita yang pertama kehilangan fokus sehingga mobil yang kita kemudikan atau kendaraan apapun yang kita kemudikan tidak sesuai kendali kita. Semoga ya, sekali lagi semoga amal segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Songgolangi.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

kuat untuk berdiri. Sampai ku rasakan lemah kaki kanan dan kiri. Sampai seluruh helai rambutku memutih. Sampai hari tua cita-citaku kan terbukti. Tak peduli kecantikan tak terlihat mata. Tak peduli tak lagi terdengar kata-kata. Tak peduli saraf tanganku tak terasa.

0: Hi, hi, it's Jericho Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia. Informasi

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ya, Mitra Seluruh kembali di Radio Sobres 99 Kabar WFM Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Di hari ini ya, di hari Minggu memang sangat sulit untuk mencari sebuah informasi, Mitra Seluruh. Karena informasi-informasi update biasanya di hari-hari Minggu ini sedang libur soalnya, Mitra Seluruh. Biasanya ya, jadi informasi-informasi biasanya telat atau akan keisi kembali di hari Senin. By the way, berakhir sudah ya pembekalan manajer Kopdes Merah Putih sebanyak 1021 koperasi. Pembekalan bela negara dan manajerial program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP akhirnya rampung. Rampungnya program tersebut ditandai dengan upacara penutupan yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atau Sekjen Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dibacakan dalam upacara diklat SPPI, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Pada awalnya program ini dialokasikan untuk 35.476 peserta yang terdiri dari 30.000 calon manajer KDKMP dan 5.476 calon manajer KNMP. Namun sebanyak 33.785 peserta mengikuti seluruh rangkaian diklat, sementara 1.691 peserta tidak hadir. Seluruh peserta yang mengikuti diklat dinyatakan lulus terdiri dari 28.626 peserta dan 5.159 peserta KNMP. Adapun tujuan pembekalan ya, Tri Budi mengapresiasi seluruh penyelenggara, tenaga pendidik, pelatih, pembina, dan pengawas yang telah menyukseskan penyelenggaraan diklat. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat belajar, dan komitmen peserta dalam mempersiapkan diri sebagai sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Selama mengikuti diklat, Tri mengungkapkan para peserta dibekali kemampuan kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga manajemen pengelolaan KDKMP dan KNMP. Menurutnya, bekal tersebut menjadi modal penting bagi para lulusan untuk menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan inovatif dalam mendukung salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 28.629 manajer koperasi Desa Merah Putih yang telah lulus dari program SPPI ini akan ditempatkan di 1.021 titik koperasi. Dia menjelaskan hingga Jumat sebanyak 18.672 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun, sedangkan 3.558 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.021 koperasi telah mulai beroperasi dan akan menjadi lokasi penempatan para manajer lulusan SPPI. Tri Budi memastikan Kemenhan akan terus memantau lulusan SPPI setelah mereka ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Kemenhan menganggap para manajer ini akan menjadi pemimpin dan aset bangsa di kemudian hari. Karena itu Kemenhan merasa memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan pembinaan terhadap mereka.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai 100.000

0: saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nihnya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam sampai jam 16 waktu barat. Ambil bareng-bareng kita di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: lagi sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Eh, Lek, po, mau teko lampu Bang Ju, arep menggok ngiri.
5: Ya.
4: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
5: Ladalah.
4: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong ngarep nggok ngiri kok kon jalan terus.
0: Kang tiba nopo iki ra pinter-pinter nemen.

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songbelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya ya, Bia dapat kembali menyapa dan menemani waktu akhir pekan Anda di program Graha Warta Siang, edisi siar Minggu 2 Agustus 2026. Apa kabarnya mitra Songgolangit semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalani. Berhubung hari ini hari

Minggu atau kita menyebutnya akhir pekan memang menjadi momen yang dinanti oleh banyak orang ya, termasuk Bia sendiri juga menanti ya. Ada yang memanfaatkannya untuk beristirahat setelah menjalani rutinitas selama sepekan ya. Kemudian juga ada yang memanfaatkannya untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian juga bersama orang-orang terdekat, orang terkasih ya, dengan pasangan ataupun, tapi kalau nggak punya pasangan gimana? Ya udah nggak apa-apa, me time aja juga nggak apa-apa. Dan juga mungkin juga dimanfaatkan untuk berkunjung ke tempat wisata atau justru tetap semangat bekerja demi memberikan yang terbaik bagi keluarga ya. Apapun aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa kebahagiaan. Baik, Mitra Sungai Langit, biar ucapkan juga selamat pagi menjelang siang bagi Anda yang sedang menikmati hari weekend ini di rumah saja. Semoga hari ini menjadi waktu yang menyenangkan, dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan, semoga perjalanan Anda dapat selamat sampai dengan tujuan. Baik, Mitra Sungai Langit, seperti biasa ya, bagi yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga yang mau request lagu-lagu pop Indonesia, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini, ada satu buah lagu dari Lala Ilmanino yang berjudul Dengar Alam Bernyanyi. Dan selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi ataupun pagi menjelang siang hari ini,

0: akan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi, yakni sekitar 52 hingga 99%. Kondisi ini membuat udara terasa sejuk pada pagi hari, namun akan berubah menjadi hangat saat memasuki siang hari. Untuk wilayah dataran tinggi seperti Ngerayun, Soko, Pulung, Puda, Ngebel, dan juga Sawo, berpotensi menjumpai kabut tipis atau udara kabur pagi yang dapat mengurangi jarak pandang ya. Dan sementara di wilayah perkotaan seperti Ponorogo Kota, Siman, Babatan, Kauman, dan Sukorejo, cuaca cenderung cerah berawan sehingga cukup mendukung aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian memasuki malam hari, cuaca diperkirakan tetap berawan dengan udara yang kembali terasa sejuk. Ya, mitra Sunlight, meski tidak ada potensi cuaca ekstrim yang signifikan, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG ya, terutama bagi Anda yang ingin berpergian jauh ya, atau juga mau beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Baik, mitra Sung Langit, demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Semoga cuaca yang bersahabat membuat seluruh aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Baik, mitra Sung Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sung Langit FM.
1: Radio Sung Langit, informasi dan solusi.

0: Songgolangitpedia.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99 FM informasi terkini dan selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta, akan memberi informasi terkait jadwal layanan pajak dari Ponorogo. Mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan, bisa menyimak informasi dari Bia. Mitra Songgolangit, jadwal layanan KB Samsat Ponorogo terdapat di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8, Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga 12, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Adapun layanan yang dapat dilakukan yang ada di Samsat Induk, pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Adapun untuk pajak 5 tahunan dan balik nama hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Nah, bagi Anda yang hanya ingin membayarkan pajak tahunan dan mungkin jaraknya jauh dari Jalan Arif Rahman Hakim, bisa melalui payment point. Yang pertama, ini ada payment point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juwarno Jeruk Sing Ponorogo atau Kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman, beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto, nomor 5, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo.

0: Selain payment point, Anda juga dapat membayarkannya lewat Samling atau Samsat Keliling. Yang pertama ada Samling Sambit, Pulung, yang beralamatkan di kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung Ponorogo atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit di depan AS Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, yang beroperasi di hari Senin hingga hari Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu, juga Anda dapat membayarkannya lewat payment point Malam Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 dan hingga pukul 20. Baik, mitra semuanya, semoga informasi yang biasa sampaikan terkait jadwal layanan pajak dari Samsat Ponorogo bisa membantu Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan ataupun juga pajak 5 tahunan ataupun juga prosesi balik nama. Baik, mitra Songlangit, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, masih bersama Ham. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Ponorogo. Program rehabilitasi layak huni RTLH di Ponorogo meningkat tajam pada tahun 2000. Sebanyak 36 unit apartemen dan leading capai 13 unit. Bansos dan program bantuan perumahan swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat atau PKP Ponorogo melalui umum dan kawasan pemukiman atau DPUPKP. Kabid Perumahan dan Tata Bangunan DPUPKP Ponorogo, yakni Mahmudah, ia mengatakan mayoritas bantuan berasal dari program BSPS Kementerian Pekerjaan Umum yang tahun ini 1.016 unit rumah. Jumlah estis dibanding tahun 2025 sekitar 900 unit RTLH. Dan sementara itu, Pemkab Ponorogo mengalokasikan bantuan PKRL sebagai 20 naik unit pada tahun lalu. Reni juga mengatakan bahwa meski jumlah rumah yang direhabilitasi meningkat signifikan, masih ada warga yang membutuhkan bantuan serupa. Dan karena itu, program perbaikan RTLH akan terus diusulkan sesuai kemampuan anggaran daerah maupun dukungan dari pemerintah pusat. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa usulan RTLH yang dibiayai APBD harus diajukan melalui sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD desa. Karena hal itu, pemerintah desa diminta aktif mendata warga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan. Baik, Mitra Songgolangit, kita berharap agar program rehabilitasi rumah ini terus berlanjut dengan pendataan yang tentunya dapat tepat sasaran, kemudian juga transparan dan merata hingga menjangkau seluruh warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Jericho Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Sonorang, informasi dan solusi. Semasa kepada FM Radio Songgalangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra, selain masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan di hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Di bulan Agustus, selain kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, di Ponorogo, bulan Agustus ini juga menjadi bulan yang spesial karena di bulan Agustus juga menjadi hari ulang tahun Ponorogo. Dan pemerintah Kabupaten Ponorogo ini juga telah resmi merilis jadwal rangkaian peringatan hari ulang tahun Ponorogo atau HUT ke-530 Kabupaten Ponorogo. Dan beragam kegiatan telah disiapkan mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 22 Agustus 2026. Mulai dari festival budaya ya, kemudian juga ada perlombaan, ada kegiatan religi, pertunjukan seni tradisional, hingga konser musik. Baik, berikut ini ada jadwal HUT ke-530 Kabupaten Ponorogo tahun 2026. Di tanggal 4 ya, ini adalah awal mula dilaksanakannya rangkaian hari ulang tahun Ponorogo ya, di tanggal 4 atau di lusa besok ya. Di tanggal 4 hingga 7 Agustus ada Ponorogo Creative Festival berlokasi di depan Paseban ya, Paseban Ponorogo, di pukul 15 hingga pukul 19 dan di pukul 19 hingga pukul 22. Kemudian di tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Agustus ada Festival Karawitan. Kemudian juga di tanggal 6 Agustus ada Lomba Kebersihan Antar Kecamatan ya. Di tanggal 8 ada Istighosah dan Majelis Zikir Maulidur Rasul Al-Hikmah di Pendopo Agung di pukul 19.30 hingga pukul 22. Kemudian ada penampilan musik angklung, ada live music ya. Di tanggal 9 Agustus ada Festival Hadroh, ada Kotmil Quran dan Doa Bersama berlokasi di Pringgitan Belakang Pendopo. Kemudian di tanggal 10 Agustus ada Lomba Tumpeng antar OPD dan juga Kecamatan. Ada Wilujengan Kenduri Agung di pukul 19-nya. Dan di tanggal 11 Agustus ada Upacara Hari Jadi Kabupaten Ponorogo berlokasi di Halaman Pendopo di pukul 7 hingga selesai. Kemudian di pukul 19.30 ada wayang kulit yang berlokasi di depan patung macan. Kemudian di tanggal 22 Agustus ada konser musik Sekar Kinanti Wening Daya, Malam Anugerah dan Harmoni Ponorogo berlokasi di Alun-Alun Ponorogo. Kemudian di tanggal 1 hingga tanggal 31 Agustus ada cek kesehatan gratis. Ya, bagi Anda yang ingin mengecek kesehatan Anda, bisa mendatangi di seluruh puskesmas se-Kabupaten Ponorogo dan untuk waktunya selama jam operasional puskesmas berlangsung ya. Baik, mitra Song Langit, karena jadwal HUT yang juga cukup panjang, jadi jangan lupa untuk luangkan waktu bersama keluarga, sahabat maupun kerabat ya, untuk ikut merasakan semarak hari jadi Ponorogo. Karena selain hiburan, kehadiran kita juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya serta para pelaku UMKM yang ikut meramaikan berbagai kegiatan. Jadi jangan lewatkan juga puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo di tanggal 11 Agustus 2026. Dan mari bersama-sama menjadikan perayaan ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa bangga terhadap Ponorogo yang kita cintai. Baik, mitra Sang Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sang Langit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
3: Ba'ya singful senyum sayang.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songkulangitpedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Somah, yang bersyarat intas tinggi, harga diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dan Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight di tulang punggung connect plan. Layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp100 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Tuan, customer service kami cepat dan siap kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 118 Inalight, internet tanpa batas, kehidupan naik lamanya.

0: Baik, Mitra Soal itu masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Trenggalek. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita atau PPSAB Sidoarjo Jawa Timur mendampingi penanganan bayi laki-laki terlantar asal Trenggalek sambil membuka proses adopsi sesuai ketentuan setelah penyelidikan kepolisian dinyatakan selesai. Pekerja sosial UPT PPSAB Sidoarjo yakni Pramestia Safitri yang mengatakan bahwa bayi yang ditemukan di Desa Banaran, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, itu telah dialihkan penanganannya ke UPT PPSAB setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek. Menurut dia, hingga berita ini diturunkan, telah ada dua calon orang tua yang menyampaikan minat mengadopsi bayi tersebut kepada Dinas Sosial. Meski demikian, ia menegaskan proses adopsi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena harus melalui tahapan penyelidikan kepolisian guna mencari orang tua biologis maupun keluarga kandung bayi tersebut. Apabila keluarga kandung ditemukan dan bersedia merawat, hak pengasuhan tetap diprioritaskan kepada keluarga sesuai ketentuan perlindungan anak. Selain menunggu hasil penyelidikan, UPT PPSAB juga melakukan pemantauan kondisi kesehatan bayi serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi sebelum bayi dinyatakan dapat diadopsi. Pramestia mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, proses tersebut umumnya baru dapat diselesaikan saat bayi berusia sekitar 7 hingga 8 bulan. Ia menjelaskan calon orang tua angkat juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain telah menikah sedikitnya 5 tahun, berusia 30 hingga 55 tahun, memiliki paling banyak satu anak, memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang memadai, beragama sama dengan bayi, serta berdomisili di Jawa Timur. Menurut dia, UPT PPSAB juga mengharapkan calon orang tua angkat berasal dari daerah asal bayi apabila memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Baik, Mitra Song Langit, kita berharap agar bayi tersebut dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dapat memperoleh masa depan yang baik. Dan di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tentu menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, keluarga, dan juga pihak-pihak terkait tentu perlu memperkuat edukasi serta pendampingan sosial agar tidak ada lagi bayi yang menjadi korban penelantaran, sekaligus memastikan setiap anak itu karena mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, dan juga berkembang secara layak. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Song Langit FM.
1: Radio Song Langit, informasi dan solusi.

cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepat jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi opo anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan rap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sungai Langit, pukul 13.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semasa komandan FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebangan Ponorogo. Baik mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Wonogiri. Mayoritas bangunan sekolah dasar atau SD dan SMP di Kabupaten Wonogiri teridentifikasi mengalami kerusakan. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk merenovasi seluruh gedung sekolah itu secara mandiri. Sementara, kuota bantuan dari pemerintah pusat relatif terbatas. Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten, yakni Sularto, yang mengatakan bahwa berdasarkan pendataan pada semester 2 2025, sebanyak 524 gedung dari total 731 SD di Kabupaten Wonogiri tercatat mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan. Pemkab Wonogiri telah mengusulkan revitalisasi sebanyak 156 SD yang rusak kepada pemerintah pusat melalui skema dana alokasi khusus atau DAK untuk mengatasi persoalan infrastruktur pendidikan tersebut. Pengusulan tidak bisa dilakukan untuk seluruh sekolah lantaran pemerintah pusat membatasi kuota perbaikan maksimal 30% dari total jumlah sekolah yang rusak di suatu daerah. Menurutnya, dari 156 SD yang diusulkan tersebut, saat ini baru 56 SD yang telah selesai maupun sedang proses revitalisasi. Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama. Dari total 112 SMP di Kabupaten Wonogiri, sebanyak 39 gedung diantaranya dilaporkan mengalami kerusakan. Sularto juga menegaskan bahwa penentuan sekolah yang diusulkan telah melewati kajian skala prioritas yang ketat. Pemkab mendahulukan gedung sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah. Meski mengalami keterbatasan anggaran, Setio juga menegaskan bahwa Pemkab Wonogiri tetap berupaya untuk memperbaiki sekolah rusak dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dia juga menambahkan bahwa komitmen Pemkab terhadap sektor pendidikan pada tahun anggaran 2026 ini juga direalisasikan lewat berbagai program, diantaranya alokasi porsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS sekitar Rp21 miliar, rupiah, program seragam gratis bagi siswa baru jenjang TK hingga SMP sebesar Rp16,2 miliar, rupiah, serta beasiswa mahasiswa berprestasi mencapai Rp7,5 miliar. Rupiah. Baik, mitra Songgolangit, kita berharap agar pemerintah dapat mempercepat

0: tempat rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dengan skala prioritas yang jelas dan anggaran yang tentunya dapat memadai. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas pembangunan dan perawatan gedung sekolah juga perlu diperkuat agar fasilitas pendidikan tetap aman, nyaman, dan tentunya dapat membantu ataupun mendukung terciptanya proses belajar yang optimal bagi seluruh siswa. Baik, Mitra Song Light, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: حديث روايات بخاري ومسلم.
1: هاي هاي، it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Baik, Mitra Sholat masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Madiun. Ya, ini terkait Pemkot Madiun mulai mengubah pola pengelolaan sampah dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Langkah tersebut ditargetkan mampu untuk mengurangi sedikitnya 30% volume sampah yang selama ini dibuang ke TPA Winongo. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Madiun, yakni Fetty Indriani Arianti, ia mengatakan bahwa saat ini timbunan sampah di Kota Madiun mencapai sekitar 120 ton per hari. Seluruhnya masih dibuang ke TPA Winongo yang kondisinya nyaris penuh. Untuk mendukung program tersebut, DLH menerapkan sistem pengangkutan berdasarkan jenis sampah. Sampah organik dijadwalkan diangkut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu, sedangkan sampah anorganik diangkut setiap hari Kamis dan juga Minggu. Menurut Fetty, pola itu diterapkan karena sampah anorganik tidak mudah menimbulkan bau, sehingga

0: maka masih dapat disimpan sementara di rumah sebelum diangkut oleh petugas. Selain pemilahan di tingkat rumah tangga, penyortiran juga dilakukan di tempat penampungan sementara atau TPS. Sampah organik yang masih bernilai guna akan diolah menjadi kompos sehingga volume sampah yang masuk ke TPA terus berkurang. Program tersebut diperkuat dengan bantuan keuangan senilai 10 juta rupiah untuk setiap RT. Dana itu digunakan untuk operasional kelompok masyarakat, administrasi, honor tenaga pengolah sampah, hingga pengadaan sarana dan juga prasarana pendukung. Sekitar 30% anggaran dialokasikan untuk honor tenaga pengolah sampah, sedangkan 70% lainnya digunakan untuk pengadaan peralatan. Seluruh penggunaan dana akan diawasi karena bersumber dari keuangan negara. Baik mitra Solat, kita berharap agar gerakan ini menjadi ataupun juga dapat dukungan yang penuh dari seluruh lapisan masyarakat, dan tentu ini harus diikuti dengan penyediaan sarana, edukasi, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dan juga ajakan untuk memilah sampah sejak dari rumah ini merupakan langkah yang positif ya, dan juga langkah yang tepat karena pengelolaan sampah ini memang harus dimulai dari sumbernya. Jika masyarakat disiplin untuk memisahkan sampah organik, anorganik ya, dan tentu volume sampah yang masuk ke TPA ini dapat berkurang secara signifikan sehingga usia operasional TPA ini juga dapat beroperasional lebih panjang. Baik, mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi. Songgelangitpedia.
2: Mitra Songgelangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
5: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk selanjutnya ada satu buah informasi dari Ponorogo terkait panitia seleksi atau pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP Pemkab Ponorogo. Memperketat aturan seleksi terbuka 6 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Setiap formasi wajib diikuti minimal 4 pelamar agar proses seleksi dapat dilanjutkan. Sekretaris Pansel JPTP Ponorogo yakni Harjono yang mengatakan bahwa apabila ada satu formasi yang hanya diikuti oleh 3 pelamar atau kurang, seluruh tahapan pendaftaran akan diulang. Pansel tidak akan memperpanjang masa pendaftaran hanya untuk satu jabatan saja. Sesuai jadwal, pendaftaran seleksi ditutup pada tanggal 10 Agustus 2026. Tahapannya meliputi seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak pada tanggal 11 hingga 13 Agustus, pengumuman hasil administrasi 14 Agustus, presentasi serta wawancara pada 2 hingga 4 September, dan pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada tanggal 15 September 2026. Menurut Harjono, syarat minimal 4 pelamar diperlukan agar proses seleksi berlangsung secara kompetitif. Dengan jumlah tersebut, Pansel memiliki cukup kandidat untuk menetapkan 3 nama terbaik yang akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Dan seperti yang diketahui, Pemkab Ponorogo membuka seleksi terbuka untuk 6 jabatan, yakni Kepala Daerah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BBKAD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP, Direktur RSUD Dr. Harjono, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Seleksi tersebut merupakan tahap pertama untuk mengisi 6 dari total 11 jabatan Kepala OPD yang saat ini masih kosong. Baik, Mitra Songlai, kita berharap agar seleksi ulang yang dilakukan nanti lebih banyak ASN yang memenuhi kualifikasi ikut berpartisipasi sehingga proses seleksi berjalan dengan kompetitif dan menghasilkan pejabat yang terbaik. Dan tentu hal ini juga yang terpenting, pengisian jabatan strategis tidak hanya mengejar kuantitas dari pelamar, tetapi juga nantinya dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, ya, dan visi dalam meningkatkan pelayanan publik. Baik, Mitra Songlangit, informasi dari Ponorogo tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta Siang, edisi siar Minggu 2 Agustus 2026. Dan akhirnya Bia pamit undur diri dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena masih banyak program-program menarik lainnya yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Halo anak-anak, hari ini kita sinau bahasa Inggris ya. Bu Guru coba jajal tanya. Putro, coba jawab bahasa Inggrisnya pintu apa?
1: Door, Bu Guru.
0: Nek boso Inggrisnya buka pintu.
1: Open the door, Bu Guru.
0: Nah, terakhir, boso Inggrisnya pintu ra dibuka-buka, apa, Put?
1: Gedor-gedor, Bu.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

pasang dulu jaket kumelar. Gusti, wis sampurna diwolan raga. Kukuh jatine manungsa.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya itu apa loh sesuatu?
2: Ketok ini sesuatu wajah ujiannya biologi ya?
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesuatu ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau?
2: Yowis sinau, ayo.
1: Iki ngano ya? Ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbok iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
5: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: ini sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami.
1: Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Noogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Ponorogo International dan Ponggol Municipal. Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
1: 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit, berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Pawitan Dirogo untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Berbagai informasi dari Pacitan, Magetan, Ngawi, Madiun, dan Ponorogo akan hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sidang korupsi tanah kas desa Jenengan Ponorogo, PH nilai kesaksian Glendoh berubah. Kemarau parah di Ngawi, warga Kionten terpaksa saring air belik demi bertahan hidup. Terungkap di sidang, Ajudan Maidi pegang ATM pribadi dan bagikan uang ke pekerja TPA. Simak informasi selengkapnya hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM sesaat lagi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

setelah masa jabatannya sebagai kepala desa berakhir. Usai sidang, Dimas menilai keterangan Sujarno bertolak belakang dengan kesaksian sebelumnya. Dia juga menyebut saksi cenderung mengalihkan tanggung jawab kepada almarhum Pendi. Dalam sidang sebelumnya, saksi lain menyampaikan Pak Sujarno ada keterlibatan, namun hari ini beliau mengingkarinya dengan alasan semuanya dilakukan oleh almarhum Pendi. Dimas juga mengungkap fakta lain dalam persidangan. Menurut dia, Sujarno sempat mendatangi rumah terdakwa setelah Tony Ahmadi ditahan dan diduga menawarkan sejumlah uang kepada keluarga terdakwa agar namanya tidak dikaitkan dalam perkara tersebut. Namun tudingan itu dibantah Sujarno saat memberikan keterangan di persidangan. Hingga sidang ditutup, pemeriksaan saksi masih berlanjut.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang.

0: lagi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgol Langit FM. Kali ini Mitra Songgol, informasi selanjutnya, kemarau mulai memicu krisis air bersih di Desa Kionten, Kecamatan Kasreman. Sedikitnya 10 kepala keluarga terdampak dan terpaksa memanfaatkan air dari belik, lubang kecil di dasar sungai yang mengering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Krisis air bersih telah berlangsung sekitar 1 bulan. Sumur gali maupun sumur bor milik warga tidak lagi mengeluarkan air sehingga mereka bergantung pada sumber air darurat tersebut. Meski keruh dan bercampur lumpur, air belik tetap digunakan untuk memasak dan mandi setelah terlebih dahulu disaring. Mendapatkan air pun tidak mudah, warga harus menggali dasar sungai hingga beberapa puluh sentimeter, lalu menunggu air merembes dan menggenang sebelum bisa diambil. Sebagian warga lainnya memilih berjalan menembus hutan untuk mencari sumber air yang masih mengalir. Warga terdampak, Parlan mengatakan minimnya sumber air alternatif membuat kondisi semakin sulit. Hingga kini bantuan air bersih dari pemerintah desa maupun instansi terkait juga belum diterima. Dan tiap kemarau Desa Kionten langganan krisis air bersih.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kita masih balik lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kita masih dalam program Papitan Mitra Songgolangit dan kita ke informasi yang terakhir. Pengelolaan rekening pribadi Wali Kota Madiun nonaktif Maidi terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ajudan Maidi Deva Syadat Felix Raharjo Putra mengaku pemegang kartu ATM Bank Jatim milik atasannya dan menggunakan untuk berbagai keperluan termasuk membagikan uang kepada pekerja tempat pembuangan air atau pembuangan akhir ya. Di hadapan majelis hakim, Deva mengaku pernah menerima uang 20 juta dari Kabidis Perkim Kota Madiun Andi Anto. Setelah dikonfirmasi kepada Maidi, uang tersebut disebut sebagai pembayaran lembur pekerja TPA. Deva mengaku tidak mengetahui asal-usul uang tersebut, dia hanya menerima dan menyalurkan sesuai arahan. Selain dana lembur, Deva mengatakan Maidi juga rutin memberikan reward kepada pekerja TPA yang dinilai bekerja baik. Dana itu berasal dari rekening pribadi Maidi di Bank Jatim yang ATM-nya dipegang ajudan. Menurut Deva, pembagian reward bisa dilakukan hingga 4 kali dalam sepekan dengan nominal sekitar 3 juta setiap kali dibagikan. Majelis Hakim kemudian mendalami penguasaan rekening pribadi Maidi dari sejumlah rekening yang dimiliki. Deva mengaku hanya memegang kartu bank ATM Bank Jatim saja. Dia menerangkan rekening tersebut menjadi tempat masuk gaji wali kota, tunjangan jabatan hingga uang pensiun Maidi sebagai mantan sekretaris daerah. Rekening itu juga digunakan mengganti pengeluaran ketika Maidi bertransaksi menggunakan QRIS melalui rekening ajudannya. Deva juga mengungkapkan saldo rekening Bank Jatim milik Maidi saat dirinya mulai menjadi ajudan pada 2025 berkisar 600 hingga 700 juta dan saat operasi tangkap tangan KPK berlangsung saldo tersisa sekitar 370 juta. Menurut dia, Maidi rutin memeriksa rekening koran setiap 1 hingga 3 bulan untuk mengevaluasi keseluruhan pengeluaran. Dan tentu sudah bersama kita Mitra Songgolangit dalam program Pawitan di Rogo untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Senggelangit pukul 17.
4: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita. Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak, karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gua juga perlu buat kebutuhan gua sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal, capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti ya, tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana," berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali, sehingga kalian gak disebut egois. Bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu nggak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward, karena kamu adalah manusia. mungkin sebagian kita berpikir kayak gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil. Khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil. Manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu nggak fair, itu nggak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai. Capek yang akan Allah berikan penghargaan. Capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan. pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Bilan 9,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna.

0: Ditambah lagi karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot.

baru, Mie Sedap Ramen Yes. Di seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitangnya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi?
1: Di Axis Digital.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Songgol Langit pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Radio Sembelangit pukul 23.00.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas.

terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, UPN.

Akibat rekam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Gijayastu di Geraha Warta Pagi. Edisi siar Senin 3 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya, kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya ya. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songgolangit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit ya, di Senin 3 Agustus 2026 di pukul 6 lebih 12 menit ya, mungkin di antara Anda saat ini tengah prepare untuk berangkat beraktivitas ya, ada juga yang saat ini baru bangun, baru bergabung bersama kita, ada yang sedang berolah

0: olahraga, bersih-bersih rumah, ya. Ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya sejak dini hari, sejak subuh tadi, ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat berhari Senin, di Senin perdana di bulan Agustus ini, ya. Seperti kita tahu, di bulan Agustus ini ada 31 hari Bintara Sungguh Langit, ya. Panjang sekali, ya. Di bulan kemerdekaan ini, ayo siapa yang belum memasang umbul-umbul, bendera, ornamen, ya, pernak-pernik bertemakan kemerdekaan merah putih, ya. Jadi, kalau dulu ini pasang gendero, ya, istilahnya itu hanya di tanggal 17 Agustus, ya. Namun sekarang Mitra Sungguh Langit full satu bulan penuh, ya, dari tanggal 1 hingga tanggal 31 pasang bendera, ya. Di bulan Agustus ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, di kantor-kantor, instansi, di tempat kerja mungkin punya agenda, punya planning untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya, Mitra Sungguh Langit, ya. Jadi ada yang bikin lomba-lomba, ada yang bikin kegiatan di lingkungan masing-masing, entah itu dengan lomba-lomba, ya, lomba-lomba sederhana, jalan santai atau hal apapun itu, Mitra Sungguh Langit, ya. Mungkin Anda sedang sibuk-sibuknya di bulan Agustus ini, ya. Tapi yang pasti kita harus menyongsong bulan Agustus ini dengan penuh prasangka baik, dengan penuh semangat, sukacita, ya. Jadi di bulan kemerdekaan, di bulan perjuangan, di bulan kebebasan, semoga di bulan Agustus ini banyak sekali hal-hal yang baik yang menerpa kita, ya. Mulai dari asmara, keuangan, ya, pekerjaan atau apapun itu, semoga hal-hal yang indah, hal yang baik, ya, yang dalam pencarian segera dipertemukan di bulan Agustus ini. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10, ya, Mitra Sungguh Langit. Jadi monggo, kami mengajak Anda untuk ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555 992.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.
2: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

Geraha Warta Pagi ya, Mitra Songgol Langit, masih bersama saya Yogi Jayastu. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di Anda. Kalau hari Sabtu yang lalu, Mitra Songgol Langit ya, sebuah

peristiwa, yakni bus Gunung Hanjak dan seluruh dan bus hingga kansel menyelamatkan diri sebelum api besar. Peristiwa ini diduga dengan itu dipasukkan dan seluruh kendaraan. Ya. Jadi sebersen bahwa bus berangkat kan insiden bermula roh lampu ya kemudian menepi dan di depan bus dari kering ya dari sensornya dimatikan kan ya semua langsung sopet kondisi tersebut cadangan dan kernet segera membangunkan seluruh penumpang agar keluar bus. Setelah menyadari adanya kru langsung mengevakuasi seluruh penumpang berkat korban jiwa maupun korban luka meski sebagian barang bawaan penumpang tidak diselamatkan. Banyak 6 unit dari Nganjuk dan Madiun diterjunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 5 menit. Meski api berhasil dipadamkan, bus hangus terbakar hingga hanya menyisakan rangka. Selama proses penanganan, arus lalu lintas diamankan oleh personil saat PJR Jatim 6 Nganjuk. Perubahan tergolong masih terjadi. Kerugian ulangi sehingga sopirnya mengaku baru kejadian peristiwa yang sangat besar tersebut.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover,

องกลางนิสเปเดียMitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Radio Songgolangit, pukul 7.